0: Tusan ajayupao jupanakar hark arakin. Ukamaste misia cheka sarkasasti troa de sat kota tiaru sarakapham. Ukaromaste Pablo ma unanchawe unihana. Uka unanchawe inste Macedonia markankir ma chachadu saitata unihana jupar achikt asuskiri.
1: Macedonia markar jutan nanakar yanaptiri.
0: Pablon uka unanchawi unhatapatsti. Ukspachau nanakah Macedonia markar sarañatak wakicha sepata Diosan hausata patap kanpach amuyasa. Uka markan suma yatiawinak yatianyataki. Troa de chikat barkor mantasin Samotrasia wat aru chikak sarapta. Keporoste Neapolis markaru puripta. Ukau hatste Filipos markaru rakiu sarapta. Uka markasti Romano hakenakan apnakat markanwa Macedonia oraken wali aitat markarakinwa. Ukansti ma kau kaurunakau kamarapta. Sabado uruste marka anka hawir lakaru misto ayapta judio hakenakan diosat meisin chekah ukau hanakan utsatap amoyasina. Ukau har purisaste kontasisin nanakah tatitun arunakap arsupta. Ukauhan tantaistat warminakaru. Ukau warminakat mainereh Lidia satanua. Tia tira markankiri. Hila alani sami morado isinak aljirinua. Jupaj diosar aksartir warminua. Tatitu juparoj chuimap chalichtayana kuntej pabroj siskana ukar haizanya pataki. Jupasti bautismo katokana. Takpach utapankirinakam chika. Uka kepat nanakar asikt abjeto.
2: Humana katek na yan tatitur chekpach iyaw satak amuyapstaha. Utahar korpachasir hutapham.
0: Nanakar uste iyaw say abjetoa. Ma uruste tatitut mesin chekakis ukaru sarasipkayata. Takin uste ma uyuwat tawakuru hikhatapta. Hupaste laikasir ahayuninoa. Kunate kipuro nuraskani ukanak kananchirino. Ukamat uibiri nakapatak walha kolka hikatirina. Ukata wakoste, pablompir na nakampiro arknakany kaltabheto, hachat arnakasisa.
3: Aka hakinagak alak pachangkir diosan loktiri nakapawa. Humana karusti, kispia sintaki ati abhtam.
0: Ukata wakoste, walha urunaka ukam arnakasis arknakabheto. Pablo takiste uka arnakasitapa hane walik haante. Ukat walik apisitaw kutikipstasin uka ahayur sana.
4: Jesucristo usutiparusisma. Uka tawakot mistum.
0: Uka ahayuste ukspachaw tawakor haitano kuway haana. Tawakon uywiri nakapaste. Han hukam uka tawak toke kolka hikhatir hamahasin ha. Pablon pero sila sampir katuntasin. Hatsap lasaro irpaphana. Marka apnakir hilirinakan naira katapar. Taripirinakan naira katapar puriasinste. Saphanwa.
5: Aka judio hakenakak. Marka saru pihtusipki. Hupanakak yakasaranak yatichapki. Hiwas romano nakarusti. Ani ukanak katukanyasa. Ukar ham sarnakanyas wakt kistuti.
0: Ukatste takpach hakenakau Pablo taki silasatak sait asipche. Tareperinakaste hupanakar isinakap tatsuyapche ukat haukhayapharaki. Ukam wal haukhayasinste hupanakaro karselaro histantapche. Karsel unsiriruste som unhanyapatakiu euhapharaki. Uka aru katokasinste karsel unhire hukap mankaro hupanakaro histante. Ukatste sepo sat hach aturo lawanakampio kayunakap achuntai. Nia chika arumaruste pablompi silasampeh tatitut mayisisipkana kochunak kochosipkarakina. Ukchen kamaste karselan histantat yaka hakenakah istasipkanwa. Ukapachaste akat hamat orah katateh walich amampi karselan pedakanakapsa onhtayana. Ukspachaw karselan takpach punkunakapah istartana katun

0: patatanakan nyacantat kadena nakapas harar tarakin. Ukapacau karsel unhirek ikit sartasin. Karsel punkunak histarat unhasinste. Katuntat hakanakan hausuwai khatap amoyatain. Ukathupak espadap apsusin. Ukampiw hiwayasin munana. Ukampis Pablo hupar hachat artana.
1: Han hiwayasinti. Takiniwa kang kasipkta.
0: Ukatste, karsel unhirek ninawiya kana maisin. Hangkakiw karsel mangkar halantaway. Pablo mpina sila sampina irakatapar purisinste. Aksaranyat wali katatisaw kiltasi. Ukatste, angkar ilipsuwayasin hupanakar hiskte.
2: Tatanaka, kuna dole nyakas wakisin nayan kispiyasin nyakatakeha.
0: Hupanakaste, ukharu sabhana.
1: Jesucristo tatitur iyausam. Ukat kispiyasita humasa utamankirinakasa.
0: Pablon pesila sampeh, tatitun arunakap karsel unhir hakimpiro, takpach utapankirinakampir yatiabhana. Ukatste, ukaharun pachau karsel unhirek, Pablompiro silasampir chohinakap harekhana. Ukatste, hupah, bautismo katokana. Utapankirinakas katokap harakinwa. Ukakepatste, Pablompir silasampir utapar irpasin mangkayana. Hutampi utapankirinakampiste, diosar iausap hatapat wal kusisiphana. Kepar manteste taripirinakah, ma kau ka soldado na karsel unhirin ukar kitabhana, Pablompir silasampir antut hanyapataki. Karsel unhiriste, Pablo rohsanwa.
2: Taripirinakah antut nukham sasaw kitanitaina, hichak sumak sarawai hapham.
0: Ukampis Pablo, soldado na karsanwa.
1: Nanakah romano hakinakapatwa. Ukama akipansa? Taripirinaka hanir hucha tarip kasaw nanakar takinin unhikat haukkayap hito. Ukatste, karsilarurakiw histantap hito. Hichaste, hamasatti irpanuk hapitaniste? Hani ukamakas pati, hupanakapun nanakar irps hanyatak hutapkpan.
0: Soldado nakaste, taki ukanakat taripirinakaru yatiabhana. Taripirinakaste, wal mulhasibhana. Hupanakan Romano hakinakap hatap yatisa. Ukat taripirinakah Pablompiro silasampiru sumachaphana. Karselat hupanakar irpsusinste, markat sarhap hanyapatakiw achikt apharakina. Pablompi silasampiste, karselat mistusin lidian utaparu sarabhana. Hilatanakar tumptasina, hupanakar chamaist awayasin ukauhat sarhaphana.
3: Hechos.
0: Tungka pa kalkunir halha. Pablompi silasampeh, Amphipolis, Apolonia, sat markanak sarakipawayabhana. Ukatste, Tesalonika markaru puribhana. Uka markan, judionakan sinagogapaw uthana. Pabloste, saraparhamaw sinagogar sarana. Ukanste, kimsa sabado urunaka ukankir judionakar parlana. Kailkatanakar ham hupanakar yatiasa. Hupaste, kristont akasinyapa, hiwatat haktanyapa wakisitapat kananchana. Hupanakar sarakinwa.
1: Humanakar yatiapksma, ukapachpa Jesusaw Diosan kitanit kristoha.
0: Uka arunak istasinste, yakep judionakah iyausaphano. Ukat pablompir silasampir hakat taphano. Diosario paechir griego hakenakampita, wali aitat warmina kampit, walhaneu iau sapharakina. Ukampis han iau sir judio nakah, unisinyat ukau hanakan sarnakir, koro haira hakenak irptapipchan. Uka hakenak antapisinste, markankir hakenakaru amtayasin, uhtanyanak sartayapchan. Ukatste, hasonan utaparu chuktapchana. Pablompir silasampir uka utat waisusin hakinakar katuenyataki. Uka utan han hikhatasinste, hasonampiro ma kauka hilatanakampiru kiu katuntasin katatiphana, marka apnakir hilirinaka naira kataparu hachat arnakasisa. Aka hakinakar takichakan hakinakar pehtopji. Hichasti akarura kin hutapji. Hasuna utaparka toki. Hupanakar takpacheni ruma apnakezein kamachinaka pakintapji. Ukatsti sapjara kiwa. Yakazei utji. Jesús sutini, sasa.
1: Ukanak istasinste. Hakinakampi marka apnaker hilirinakampej. Wal ohtapjana. Ukampis, hasunampi, mainir hilatanakampej, ukahilirinakar kol kechurabhana, ukathupanakar antuthabhana. Ukatste, ukaharun pachau hilatanakah, pablompiro silasampiroh, berea markar kithabhana. Ukamarkar puris ukspachau, hupanakah judionakan sinagogapar sarabhana. Ukamarkankir judionakasti, Tesalónica marcan kir judiona katsipan hukamp suma chuimane ipjanoa. Hupanakaj, takichu imao sumaya tiawi arunak ischo kipjana. Kelkatanaksa sapuro rakiu yatjata pjana. Hupanakar yatichapke uka arunakaj, chikate hanicha uk yatiña taki. Uka judio hakenakat walhaniu iao sapjana. Marcan aitat griego chechanakatsa warminakatsa walhaniu iao sapjarakina. Ukampis, Tesalónica marcankir judío nakaja, Pablón berea marcan katapa, ukan tatitun arunakap parlata paraki yatisinja, uka marcaru sarap jarakina, ukanste hakenakaroj ohtayan kaltapjana, ukat hilatanakaj, hankakiu Pablor hachakota tiar kitjapjana, silasamp Timoteon pikiu paspa berea marcan kepar japjana. Pablón pichik saririnakasti, Atenas marca kamau huparoj irpabjana. Pablo hupanakar euja arunak apayasina. Berea marcar kutasin silasampir Timoteonpir sapjaña pataki. Atenas marcar hankak hupanakar sarapkan, sasa. Pablo Atenas marcan silasampiro Timoteonpir suikasinja. Walima ihtatau hikatasina. Markan walha idolonak pokantat unihasa. Ukat hupah judionakampi diosaryu paichir han judionakamp sinagogan parlana. Sapuru rakiu plazan ukantan tachasir hakenakampis hiskintasina. Yakepanakah epikurio ukamarak estoiko sat yatinyan hakenakano. Upanakasti pablompiu hiskintasibhana. Maininakasabhanoa. Kung hatarag akahakist parlisti. Yakipanakasti sabharakinwa.
3: Yakamarkankir hanungkat yusanakat parlir hakhamakiwa.
1: Upanakah Jesusan suna yatiyawi pampita hiwatat haktata pampit Pablo narsuta plaiku ukham sabhana. Ukat Pablo roh ariopago satchekar irpabhana. Ukachekan amuitir hilir hakinakah tanta jasubhirina. Upanakaste, ukan Pabloroj hisktabhana.
4: Nanakaj yatin munapjirista. Parlaktas ukasti kunamachaj yatichawirakisti.
3: Nanakaro han unchat maija yatichawinak yatiapjistaja. Kuntexan munki taqi ukanakat yatin munapjta.
1: Atenas markankir taqi hakinakasa. Yakamarkat hutasin ukan hakirinakasa. Machaj yatichawinakata. Ukhat amuit anyak munapjirina. Pablosti, ariopago satchekan hupanak taipin saitasisin sana.
4: Atenas markankir tatanaka. Nayan amuyatahat humanakah diosanakamar walis chuy machurat hakeiptawa. Ukau hanak sarnakasin nayah punyikta. Humanakan walhat diosanakar yupay japhatama. Wilanchanak loktasip hiriktas ukauhan ma altar hikhatta. Akam kailkatani. Han untat yusaru sasa. Han unt kasin yupay chaptas ukat yusat pinaya humanakar yati apasmaha. Hupankiw alak pachasa kapachasa. Huparakiw akapacha. Ukantak uthirinak saluri. Hupahaniw hakin lurat utanakan hakiti. Hanirakiw ukat yusak kitin yanapap sa mungkiti. Ukat sipana. Hupaw hakanya samana. Takikunanaksa, hiwasanakar churistu. Hupaw masapahakit akapachan uthir takpach hakinak mirtayi. sapa marcar urakiu uñachayi, kau kapacha, kau kachekan hakanyapaki uksa. Diosak take hakinakan hupar takap hanyapataki ukluri, hupar kun hamatsa takasin hikhatap hanyapataki. Chekpachansa, diosak haniu sapakat hiwasanakat hayang kiti, hiwasanakak diosan kasau hakapaktan, unhtapaktan, utkapharaktan. Kami sa tehumanakan kocho kailkirinaka mahar subki ukama. Chekpachan diosan wawanakapatanwa. Sasa. Ukamasti, diosan wawanakapakasin ha? Hanipi, amuya niya sa akitek diosak hakinakan amuyuparham korita kolkita kalata luratakas pasukama. Diosak naira pachanakan hakir hakinakan pisi amuyump hakatanakap haniw yaakkanti. Hichasti, diosak takiniru takitukin yati. Hanwali sarnakawinak apanukusin huparuk haisap hanyapataki. Diosak mauru wakichi, ukuru chika kankanyampi akapachar taripani, hupan ahlisit machachatoki. Ukahakin chikatap ha, hupar hiwatat haktaikan ukatachaw take hakinakar kanpach yati. Hiwatanakan hakatatanyap hat parlet ist asinste, maininakak larusip hanawa. Yakipanakasti sapharakinwa. Ukanakhat kipuru hukam parlap hitata. Ukam sapkatapat pabloh hupanak taipit misto aykhana. Ukampis yakip hakinakak hupar arkasin yaw sapharakinwa. Ukanak taipin mawarmi ukankana damaris sata. Ukamaraki Dionisio. Hupaste ariopagosat tantachasiwinkir hakinakat mainirinwa.